0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Tongkolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ono apa to Pak Ni? Kok jajus
1: dhewe? Iku bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
2: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: yo,
2: Pak?
1: Yo, jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak ki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor nang sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum.
5: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
8: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yoalah mas, kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh, aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan, kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang, cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Halah, pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sunggulangit pukul 9.

0: ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: Socrolize, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Radio Songgolangit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Di tempurannya crunchy.

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Radio Songgolangit FM.

0: 송글랑이 빼디야.
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
4: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 ae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sapa lupe ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, alah, Mbak. Ayu-ayu kok opele sak gedhe jeruk.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Radio Songgolangit FM.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
1: sabar bener, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, Bune.
2: Oh, iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipi tuh, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus, carane nganggo?
1: Yen sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
2: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Lek, sekilo berkicot musim buruk ini tak tukul 500 ewu ya.
2: Eleh tenane kang.
1: Tapi, enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim berkicot, karo dikirim kau mah.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang Anda jalankan. Ataupun juga di siang kali ini Anda tengah beristirahat ya. Biocapkan juga selamat siang, jangan lupa untuk makan ya. Makan, kemudian juga minum, dan tentu rehatkan sejenak ya badan Anda agar badan Anda kembali pulih lagi dalam menjalankan aktivitas yang Anda kerjakan pada hari ini. Dan ya, mitra Songgolangit kembali lagi bersama Bia di program Geraha Warta Siang edisi siar Jumat 24 Juli 2026. Tentunya dengan berbagai informasi-informasi yang menarik bagi Anda. Dan seperti biasa bagi Anda

yang ingin berbagi informasi, entah itu berbagi informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan alhamdulillah kita sudah kembali lagi di hari Jumat. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita rencanakan ya sebelumnya, bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan juga diberikan keberkahan. Oh iya, biar sampai lupa, biar ucapkan juga kepada Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kemudian juga jangan lupa untuk selalu patuhi aturan rambu lalu lintas ya, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak antar kendaraan, dan jika mungkin dirasa sudah mengantuk ataupun sedikit tidak enak badan gitu ya, bisa menepi terlebih dahulu untuk merecharge energi Anda kembali, dan semoga perjalanan Anda menyenangkan dan juga selamat sampai dengan tujuan. Baik, mitra Song Langit, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Fanny Sogi yang berjudul Jogja Lantai 2. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun informasi berikut ini adalah dari Kabupaten Ponorogo. Sebuah truk tanpa muatan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Ponorogo Wonogiri, tepatnya di Desa Karanglulor, Kecamatan Sukorejo, pada Jumat 24 Juli 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Truk bernomor polisi H1636MM keluar jalur hingga masuk ke parit setelah sopir berusaha menghindari seseorang yang tiba-tiba menyeberang jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun bagian depan truk rusak setelah lebih dulu menghantam tiang besi hingga gerobak nasi goreng di tepi jalan. Truk tersebut dikemudikan oleh Yahya, warga Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Di dalam kabin juga terdapat pemilik kendaraan, yakni Dwi Purwantyo, yang saat kejadian duduk di kursi penumpang. Keduanya sedang dalam perjalanan pulang menuju Kota Malang setelah berangkat dari Cilacap dengan kondisi truk tidak membawa muatan. Dwi Purwanto mengaku dirinya tidak mengetahui secara langsung detik-detik kecelakaan karena sedang tertidur di dalam kabin. Dirinya baru mengetahui penyebab insiden setelah mendengar penjelasan dari sang sopir. Dan menurutnya, sopir mengambil keputusan menghindar dengan banting setir ke kanan karena melihat seseorang menyeberang secara mendadak. Dwi mengungkapkan setelah kendaraan berhenti, orang yang diduga menyeberang tersebut justru tidak ditemukan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 3.00 saat kondisi jalan masih relatif sepi. Manuver menghindar membuat truk keluar jalur hingga menghantam gerobak nasi goreng yang berada di tepi jalan sebelum akhirnya masuk ke parit. Dan sementara itu, warga sekitar bernama Samsudin mengatakan dirinya mengetahui kejadian setelah mendengar suara benturan yang cukup keras. Saat keluar rumah, dia melihat truk sudah berada di dalam parit. Menurutnya, sebelum masuk parit, truk sempat menabrak tiang dan gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan. Dia memastikan tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut, sopir maupun penumpang selamat dan tidak mengalami luka serius. Dan saat kejadian, hanya ada 2 orang yang berada di dalam truk tersebut. Baik, Mitra Songlangit, peristiwa ataupun insiden yang terjadi di Ponorogo tadi, ini tentu menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pengemudi maupun juga pengguna jalan lainnya, seperti hanya berjalan kaki, dan juga pengendara kendaraan lainnya, ya, harus sama-sama mematuhi aturan lalu lintas, dan juga tentu tetap waspada dalam setiap situasi. Dan beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, meski kerugian material tetap tidak dapat dihindari. Dan tentu kita berharap lagi agar kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan serupa terulang kembali. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songlangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan adapun informasi perakiraan cuaca terbaru ini dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG. Adapun kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini secara umum diperkirakan didominasi cerah pada pagi hari, kemudian berangsur berawan pada siang hingga sore, dan kembali cerah pada malam hari di sebagian besar wilayah. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara 38 hingga 97%. Dan kondisi ini membuat udara terasa cukup sejuk pada pagi dan juga malam hari. Sementara siang hari diperkirakan

0: Akan cukup hangat. Adapun perakiran cuaca pada siang hari ini ya, memasuki siang hingga sore hari, suhu udara meningkat menjadi sekitar 29 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan di sebagian besar kecamatan, meskipun masih terdapat wilayah yang tetap cerah. Dan kemudian di malam hari, diperkirakan kembali didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Suhu udara turun ke kisaran 20 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan yang kembali meningkat. Sehingga udara terasa lebih sejuk, terutama di wilayah perbukitan dan sekitar Telaga Ngebel. Dan demikian informasi perakiran cuaca yang dia sampaikan ya. Perakiran cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini ya. Semoga cuaca yang bersahabat membuat seluruh aktivitas Mitra Song Langit berjalan lancar. Kemudian juga untuk informasi cuaca lainnya, Anda bisa mengupdate ataupun juga memantau pembaruan informasi cuaca terkini dari BMKG apabila akan melakukan perjalanan malam ataupun juga aktivitas yang berada di luar ruangan. Dan tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan selama berkendara. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jaga kesehatan Anda agar tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, Mitra Song Langit, karena masih cukup panjang perjumpaan kita hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Song Langit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene yo, Kak.

0: pon sama ki.
1: Buntut.
0: Buntut.
1: Iya.
0: Macan yang duwe buntut?
2: Oh no.
1: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
0: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
1: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
0: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya? Ya anak kucing.
1: Oh iya.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Itu harta bertabah perempuan yang soal di riwayat muslim.
6: Radio Sungai Langit pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta Siang. Dan informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Magetan. Angin kencang yang melanda Kecamatan Panikan, Kabupaten Magetan, pada Kamis 23 Juli 2026, mengakibatkan sebuah pohon petai berukuran besar tumbang dan menimpa kantin serta musola di SDN Tapak. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Dan hal ini juga ditanggapi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Magetan, yakni Eka Radityo, yang mengatakan bahwa pohon petai dengan lingkar batang sekitar 120 cm roboh akibat terpaan angin kencang. Selain itu, kondisi batang pohon yang sudah lapuk turut menjadi faktor penyebab tumbangnya pohon. Setelah menerima laporan, personel gabungan dari BPPD, TNI, Polri, dan juga relawan segera melakukan evakuasi material pohon yang menimpa bangunan sekolah. Proses pembersihan dimulai sekitar pukul 9 lewat 55 dengan memotong batang serta ranting pohon yang menutup area kantin dan juga musola. Evakuasi berlangsung hampir 2 jam hingga seluruh material berhasil disingkirkan. Eka mengimbau pada masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi pohon di sekitar rumah maupun fasilitas umum, terutama yang telah berusia tua atau menunjukkan tanda-tanda keropos. Baik, Mitra Songgolangit ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun insiden ini tentu menjadi pengingat penting ya akan sebuah pemeriksaan dan juga perawatan terhadap pohon-pohon besar yang berada di sekitar sekolah maupun pinggir jalan ataupun juga fasilitas umum lainnya. Semoga pemerintah juga bersama pihak sekolah ini dapat melakukan pemangkasan atau penebangan pohon yang sudah tua dan berpotensi membahayakan. Dan tentu masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi angin kencang. Dan tentu untuk tetap selalu mengutamakan keselamatan dalam segala aktivitas ataupun juga dalam segala perjalanan yang Anda lakukan. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Solid masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Sebanyak 57 anak di bawah umur di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mengajukan dispensasi nikah. Dari jumlah itu, 27 diantaranya sudah dalam kondisi hamil duluan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Ngawi, yakni Nugraha Ningrum. Ia menyatakan bahwa pihaknya mendata sebanyak 48 permohonan dispensasi nikah selama periode Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah permohonan itu, terdapat 57 anak di bawah umur. Ia merincikan dari 57 anak yang terlibat dalam permohonan itu, terdapat 46 anak perempuan dan 11 anak laki-laki. Bahkan ditemukannya kasus kehamilan pada anak usia SMP. Kondisi itu harus menjadi peringatan kepada semua pihak untuk melakukan pencegahan. Salah satu bentuknya berupa pencegahan perilaku seksual berisiko pada anak yang harus menjadi fokus utama. Tak hanya itu, Ningrum juga menyebutkan bahwa peran keluarga menjadi penting karena mengingat orang tua sebagai pihak yang memahami kondisi psikologis dan juga perubahan perilaku anak. Dalam kasus ini, orang tua harus menjadi kontrol dan juga deteksi dini di lingkungan keluarga. Ia menambahkan, dan saat ini pemerintah menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun juga perempuan. Penetapan batas minimal umur untuk melindungi masa depan anak. Hanya saja, peraturan itu harus didukung kuat dari keluarga. Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan juga pendampingan kepada anak. Baik, Mitra Songgolangit, data mengenai puluhan pengajuan dispensasi nikah di Ngawi. Jadi sebanyak 57 dan 27 diantaranya ini sudah hamil duluan. Tentu informasi ini menjadi informasi yang cukup menyita perhatian juga.

0: Dan juga tentu ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, karena fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan hukum saja, tetapi juga mencerminkan pentingnya penguatan pendidikan, kemudian juga pendampingan keluarga, dan serta pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan juga tanggung jawab dalam mengambil keputusan hidup. Dan kita berharap agar sinergi antara pemerintah, sekolah, dan juga keluarga ya utamanya, dan juga masyarakat ya dapat memperkuat dalam memberikan edukasi serta juga pendampingan kepada generasi muda. Dan diharapkan angka dispensasi nikah karena kehamilan dapat ditekan, sehingga tentunya remaja memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan program studinya, kemudian juga tentu dapat mempersiapkan masa depannya dengan lebih matang dan juga lebih siap ya, lebih cerah dalam menghadapi masa depan yang akan ia jalani. Baik, Mitra Songo Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songo Langit FM.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini.

0: dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Radio Songgolangit. Informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Pacitan. Dugaan penyimpangan pengelolaan retribusi Pasar Minulio yang menyeret sejumlah pegawai Dinas Perdagangan dan Ketenaga Kerjaan atau Disdagnaker Pacitan. Dan adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, potensi kerugian daerah dalam kasus tersebut mencapai Rp450 juta. Tak hanya itu, salah satu pihak yang diduga terlibat juga dikabarkan sempat mangkir

0: dari pekerjaan atau menghilang saat mengetahui akan dilakukan proses pemeriksaan. Kepala Inspektorat Pacitan, yakni Mahmud, yang mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih merampungkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait dugaan penyimpangan retribusi pasar Minulio. Karena itu, pihaknya belum bersedia mengungkap nominal kerugian yang ditemukan selama proses audit. Mahmud juga menjelaskan bahwa apabila dalam LHP nantinya ditemukan adanya kerugian daerah, pihak yang bertanggung jawab akan diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah. Ia juga menambahkan bahwa saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Para pihak terkait juga telah dimintai keterangan. Sebelumnya, Kepala Disdagnaker Pacitan yakni Acep Suherman membenarkan adanya pemeriksaan terhadap pegawainya terkait dugaan penyimpangan pengelolaan retribusi pasar Minulio. Dan temuan tersebut muncul dalam pemeriksaan yang dilakukan inspektorat. Awalnya terdapat 5 orang yang dimintai keterangan, terdiri dari 1 aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas sebagai koordinator retribusi pasar Minulio dan 4 pegawai paruh waktu. Namun dalam perkembangannya, jumlah pihak yang dimintai keterangan bertambah menjadi 6 orang. Dugaan penyimpangan disebut berkaitan dengan pengelolaan retribusi penyewaan kios dan juga lapak yang berlangsung sejak tahun 2024. Dan berdasarkan informasi yang beredar, sebagian dana telah dikembalikan oleh pihak terduga, sehingga nilai yang belum dikembalikan diperkirakan masih menyisakan sekitar 200 juta rupiah. Namun demikian, seluruh angka tersebut masih menunggu hasil resmi LHP yang saat ini tengah difinalisasi. Baik, Mitra Song Langit, kita berharap agar aparat penegak hukum dan juga pihak-pihak terkait dapat mengungkap kasus ini hingga tuntas, dan termasuk jika ada pihak lain yang turut bertanggung jawab. Dan tentu pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan juga akuntabilitas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan semoga jika memang ada dugaan penyimpang, benar-benar diusut secara tuntas, secara transparan, dan tentu tetap menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Baik, Mitra Songline, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta, edisi siar Jumat 24 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, biar pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ono apa to pakne? Kok jajus-jajus dhewe?
1: Bune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene ha, piye tandurane?
2: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe bune.
2: Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nggo piye, Pak?
1: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, sumadyo dateng
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songsong Bapak Kali FM Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Nippon Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasi Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasi Sunggulangit sedaya nggih tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat lan menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang, tani, utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem melihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan injih mitra ngasih Sunggulangit dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Jumat 24 Juli 2016. Lan seperti biasa nggih mitra ngasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa, ugi sing ingkang badhe request lagu-lagu Jawa utawi lagu-lagu campursari, saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing nomor 08111 3000000. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika wonten sesetunggal lagon saking Dimas Tejo judulipun Konco Tani. Lan sugeng midhangetaken.

0: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
5: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewat.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
4: Ana apa to Pak Ne? Kok jajus dhewe?
3: Bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
4: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Yo, Bu, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
4: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
3: Pak? Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
4: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
4: Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum.
7: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
8: Eksis Digital?
7: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081 332 55 66 84.
6: Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sunggulangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo sing abang-abang ayu-ayu.
2: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, Bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Woy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair kuwi beda. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus, carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Yeah,

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih, mitra kinasih Sunggulangit asih wonten giaran Suara Jawa. Nah, wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Ngawi. Perkara dispensasi nikah ing Kabupaten Ngawi tasih tetes kawigatosan serius tumrap pemerintah lan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak lan Keluarga Berencana utawi DP3 AKB Kabupaten Ngawi. Nyatet wiwit wulan Januari ngantos Juli 2016 wonten 48 panyuwunan dispensasi nikah ingkang libataken 57 lare ingkang dereng nyukupi umur. Kepala DP3 AKB Kabupaten Ngawi, inggih menika Nugraha Ningrum, ngandharaken bilih angka menika nedahaken yen perkawinan usia dini tasih kathah kedadosan. Saking 48 panyuwunan menika, 27 kasus dipun ajokaken amargi calon pengantin putri sampun ngandhut rumiyin. Lan 20 kasus mboten amargi meteng, dene setunggal kasus dipenajokaken sak sampunipun pasangan gadah putra. Miturut data, penyuwunan dispensasi nikah menika nglibataken 46 lare estri lan 11 lare kakung. Ningrum ngaturaken prihatin awit tasih wonten lare umur SMP ingkang kedah nikah amargi ngandhut. Miturut panjenenganipun, kedadosan menika kedah dados pangiling tumrap sedaya pihak supados langkung giataken pencegahan tumrap perilaku pergaulan ingkang bebayani tumrap para remaja. Pemerintah ugi ngelingaken bilih miturut paugeran umur minimal kagem bebrayan ing Indonesia inggih menika 19 taun. Tumrap kakung lan estri lan ananging paugeran menika mboten badhe mlampahi kanthi becik menawi mboten dipun sengkuyung dening keluarga, sekolah ugi masyarakat. Mugi kanthi gotong royong lan kawigatosan saking sedaya pihak, angka perwakilan usia dini nggih saged saya suda kanthi mekaten para generasi 6 saged nerusaken pendidikan nggayuh cita-cita lan nyawisaken masa depan ingkang langkung cerah lan kebak pangajeng-ajeng. Inggih, mitra kinasih Sunggulangit, pawartos menika ugi mongkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi siar Jumat 4 Juli 2016. Lan pia pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
7: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang diponis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya, tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Di sajadahnya, dia sholat Allah. Itu Quran 12 Yusuf, ayat sedang punya masalah apa? Innama aznillah. Curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, til itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Duha, penguat zikir, pengganti zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8. Jam 8 sampai ke kurang tepat, dia rizki. Dan bukan sampai kurang tepat. Wah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Sama itu poinnya. Maka lakukan sholat dekat duha, tambah lagi 2. Kalau sudah nyaman, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Itulah kan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam. Artinya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Pakai biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat muliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom. Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang benar sehingga makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas.

0: ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 pengaruh di dunia? Siapa? Tulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu? Ya, cari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Chart.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, maka fokus nih.
0: Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan bulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya mahmuda. Tahukah Anda, jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Pengen jadi pimpinan diakui sehingga gak ada yang nyoal. Perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal. Ya, semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Gak pakai koneksi. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ayyaka rabbuka man. Anehan kan? Ironi. Anda pengen sub tinggi, Anda tahu Allah pandang, tahu Allah yang Allah, tapi aku terus yang dipakai kena. Kalau esok hukum kan maksiat itu arti kena, itu udah hukum. Makanya saya mohon deh ya, cari yang benar. Kasih SD di sekolah, maaf bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Agak bagus kan tuh, itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Kesana koruptor, anak koruptor sedih di luar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau tertinggi, dekati pemiliknya Allah. Saya punya Allah. Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah, jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang nyelamatin kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua.

Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu apa rasa itu? Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajad. Tahajud. Tahajud. Asalnya jada. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akar tiga huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan ta di depan nih. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, enggak gampang bangunnya. Butuhkan mempermudah. Apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun. Saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Batak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa Bu, alhamdulillah lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa kan kita Allah. Biasa bil adzan baru ingat sekarang, subuh. Urutkan. Tapi tetap zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh.

setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat, ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat. Tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ pak, macet, bapak kesini aja. Ya. Pak, ikut kami saja pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Walarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya, emang gak sangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen. Radiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi. Satu, istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh kama kalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sama ini kok ya unik loh, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, kita usahakan.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya.

0: kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: baru, mie sedap ramennya. Diseruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sokolagi 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini bersama saya Sabta Kasyiful yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan ya, nanti di tepat pukul 20 nanti ya. Dan di malam hari ini, kali ini ya, kita berada di program Graha Warta Malam yang pastinya akan memberikan Anda informasi-informasi berkaitan informasi lokal, nasional maupun internasional. Dan informasi pertama nih ya, mungkin agak-agak tricky dan gimana kalau menurut saya ya, karena memang dari headline judulnya ya, meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ya, Febri Adriansyah tetap menerima gaji walaupun memang sudah jadi tersangka. Ini menjadi kontradiksi gitu ya, mentara sekulit. Ayo kita bahas. Mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah masih menerima gaji meski telah berstatus tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan status Febri sebagai aparatur sipil negara atau ASN belum berakhir karena proses hukum yang menjeratnya masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyana, mengatakan sesuai ketentuan kepegawaian, hak kepegawaian seperti gaji masih diberikan selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Sementara itu, sidang etik terhadap Febri juga belum digelar dan baru akan dilaksanakan setelah proses pidana selesai. Kejaksaan menegaskan mekanisme etik tetap akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Pada Jumat 24 Juli 2026, Febri juga memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait proses hukum yang sedang berjalan. Jaksa Agung Senitir Burhanuddin menegaskan penanganan perkara tersebut berada di bawah tim 9 yang dibentuk untuk memastikan proses berjalan secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
1: Songgolangi.
0: Ya, ternyata memang Mitra Sogolakit sudah ada mungkin semacam seperti aturan ya, selama belum ada keputusan pasti, mereka sebagai pegawai masih memiliki hak kepegawaiannya seperti gaji yang diberikan selama putusan pengadilan belum tetap. Jadi selama belum ada keputusan yang tetap, gajinya sementara masih diberikan kepada ex Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau kita kenal dengan Febri Adriansyah ya. Kalau kita lihat ya kasusnya, mereka memang berada di kasus dugaan pencucian uang ya, salah satunya dengan Don Rito kalau gak salah. Jadi dua itu menjalin kasus korupsi pencucian uang di mana berhubungan dengan blackoutnya di Pulau Sumatera. Jadi wah, ini sangat berkelanjutan, kasus ini juga sangat-sangat ya, kalau kita bilang sangat panjang ya, seperti kasus-kasus seperti dulu yang membuat nama-nama besar ikut dalam kasus-kasus. Kalau dulu tuh ada yang namanya Freddy Sambo. Nah, itu juga kasus, salah satu kasus besar yang ditangani oleh negara Republik Indonesia ini. So, di malam hari ini ada lagu-lagu yang akan bersiar ya, atau mengisi ruang dengar Anda. Lagu-lagunya itu dari pop-pop terbaru. Mungkin ada seperti dari Bara Suara ya, dengan judul lagu Terbuang Dalam Waktu. Selain itu juga mungkin bagi Anda mitra Songlegit ingin request lagu, atau juga mungkin hanya ingin titip-titip salam, bisa kepada kami ya, di tepatnya di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolakit FM.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ಸಂತತಿ ಶ್ರೀವಾಯ.

Kembali lagi di Radio Sogolagit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Banyuwangi ya. Sebuah kecelakaan menewaskan seorang supir travel usai menabrak beton hingga menghantam truk yang terparkir di Banyuwangi pada Jumat 24 Juli 2026 dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, insiden kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 3.27 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Nasional Banyuwangi Situbondo, tepatnya di depan gudang walet Dusun Kebun Rejo, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongsorejo. Kejadian tragis tersebut diduga terjadi karena sang supir mengantuk. Fenomena tertidur sejenak atau mikroslip kerap menjadi pemicu utama kecelakaan fatal di jalan raya. Padahal tragedi akibat hilangnya kesadaran dalam hitungan detik ini sebenarnya dapat dicegah jika pengemudi bersedia berhenti dan beristirahat sejenak. Kanik Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ibda Tri Pepri Alfian, menjelaskan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika mobil travel merek Hino Elf bernomor polisi P7063QA melaju dari arah utara menuju selatan. Setibanya di lokasi kejadian, supir travel berinisial TR berusia 22 tahun, merupakan warga Kecamatan Wongsorejo, diduga hilang konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan yang dikemudikannya menjadi tidak terkendali, oleng ke kiri lalu menabrak bangku beton. Setelah menghantam bangku beton, mobil travel tersebut berputar lalu menabrak truk merek Mitsubishi bernomor polisi P9560UR. Saat kejadian, truk yang dikemudikan ADR berusia 19 tahun merupakan warga Kecamatan Licin, sedang terparkir di bahu jalan sebelah kiri. Dalam kejadian itu, mobil travel tengah membawa penumpang berinisial ABT berusia 20 tahun, warga Kecamatan Wongsorejo. Namun penumpang tersebut selamat meski mengalami luka sobek pada telinga dan kaki. Dari insiden tragis tersebut, Satlantas Polresta Banyuwangi turut menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai bahaya mikroslip saat berkendara. Pengendara diimbau untuk selalu memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum berpergian serta beristirahat setidaknya setiap 2 hingga 3 jam sekali. Songgolangit. Ya, jadi itu mitra Songgolangit, bahaya dari yang namanya mikroslip ya. Kalau mikroslip itu memang sangat bahaya sekali. Kita juga kadang tidak sadar bahwa kita sedang mengalami mikroslip gitu ya. Saya juga pernah dua kali mengalami hal-hal tersebut ya. Karena ya itu mungkin kelelahan, kurang tidur dan lain sebagainya, biasanya di setiap pagi itu ya. Kalau dulu ya mau jalan ke kampus tuh rasanya ngantuk terus agak oleng. Nah, itu juga berbahaya banget ya, terus kalau gitu ya. Kalau kalian merasa kayak udah terjadi hal seperti itu, tiba-tiba penglihatan kabur akibat ngantuk, segera istirahat. Terlebih lagi jika kalian sebagai supir ya sedang berkendara dan harapannya ya untuk keselamatan kalian. Jadi istirahat dulu. 1 jam 2 jam juga enggak masalah lah, mitra Songlet. Biar apa ya? Yang penting kondisi kita badannya fit dan kita bisa berkendara seperti sedia kala. Nah, selanjutnya akan ada lagu dari Hindia ya yang akan mengisi ruang Anda dengan judul Janji Palsu. Selamat mendengarkan. So.

Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio.

Bicara Sokulangit kembali di Radio Sokulangit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ngawi, diduga menghamili seorang mahasiswi yang magang di sekolah hingga melahirkan seorang sekdes di Desa Sumbersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berinisial TW, memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya TW dari jabatan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumbersari, Zwenli Setio Pramono, yang dikonfirmasi pada Jumat 24 Juli 2026. Zwenli mengatakan TW mengundurkan diri dari jabatan sekdes sekitar sepekan lalu. Usai mundur, dia kembali bertugas sebagai aparatur sipil negara di kantor Kecamatan Sine. Menurut Zwenli, mundurnya TW sebagai sekdes sudah tepat lantaran persoalan itu kini menjadi pembicaraan masyarakat. Apalagi bayi yang dikandung itu sudah dilahirkan mahasiswi tersebut dan berjenis kelamin perempuan. Dia menambahkan sebelum kasus menghamil gadis, TW pernah dipergoki warga dalam persoalan yang sama dengan warga lain. Hanya saja pemerintah desa masih berupaya melakukan pembinaan. Sementara itu perangkat Desa Sumbersari Hadi menyatakan bahwa TW mundur sehari setelah mahasiswi itu melahirkan berjenis kelamin perempuan pada 15 Juli 2026. Sebelum melahirkan, Hadi

menyebut bahwa orang tua mahasiswi tersebut memintanya mengantarkan gadis tersebut ke puskesmas. Alasannya gadis itu mengeluhkan sakit perut akibat asam lambung. Menurut Hadi, selama masa kehamilan gadis itu jarang berinteraksi dengan warga. Dengan demikian kondisi kehamilannya tidak banyak diketahui oleh lingkungan sekitar. Hadi mengaku sempat mempertanyakan langsung kepada perempuan tersebut mengenai kehamilannya, namun gadis itu tidak mau berterus terang. Sementara itu, Camat Sine Agus Dwi Narimo mengaku belum memastikan kebenaran kasus Sekdes Sumbersari yang diduga menghamili seorang gadis desa. Menurut Agus, saat ini pihaknya masih menelusuri lantaran belum menerima laporan resmi dari pihak perempuan. Hingga berita ini diterbitkan, TW yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. Songgolangi. Wah, ini bahaya sekali ya Mitra Sengit. Sekdes yang sehari yang namanya contoh ya dalam bermasyarakat kita ya. Jadi pemerintah desa itu seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat desanya, namun justru malah menghamili seorang mahasiswi yang sedang magang gitu. Ini menjadi hal yang miris ya, terbagi di daerah yang dekat dengan kita ya, di Ponorogo, yakni daerah Ngawi. Tapi mungkin ini dari jeratan paksaan atau tidak ya, dengan sikapnya mundur dari jabatan itu adalah satu hal yang patut diapresiasi ya, karena memang mereka entah mundurnya itu secara tekanan atau bagaimana, saya juga belum mengetahui adanya informasi tersebut. Dan selanjutnya lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda adalah lagu dari For Revenge dengan judul Penyangkalan. Selamat mendengarkan.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang harga tetap registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa butuh bantuan. Kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya, kembali lagi di Radio Sogo Langit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Harga wortel dan mentimun di tingkat petani di Kabupaten Magetan, Jawa Timur melonjak setelah program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan. Kenaikan harga ini membuat petani sayuran sentra produksi Kecamatan Pelausan kembali bersemangat menanam. Meski harga tomat yang justru terpuruk hingga tidak laku di pasaran, berdasarkan pantauan pada Jumat 24 Juli 2026 pagi, harga wortel di tingkat petani mencapai Rp9.000 per kilogram. Harga tersebut naik dari sebelumnya yang hanya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir bertepatan dengan kembalinya berjalan program MBG. Kondisi tersebut menjadi angin segar bagi petani wortel yang sebelumnya menghadapi penurunan harga selama beberapa bulan. Salah satu petani wortel di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Magetan, Winarti mengatakan kenaikan harga membuat petani menjadi terdorong untuk menanam wortel. Menurutnya harga wortel saat ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ia pun menyebut petani di sini terus menanam wortel karena harganya naik menjadi Rp9.000, begitu juga mentimun Rp20.000 kalau tomat tidak laku, ucap Winarti. Kondisi serupa disampaikan petani lainnya, Sugiman. Ia menyebut kenaikan harga wortel dan mentimun disambut positif oleh petani karena memberikan peluang peningkatan pendapatan setelah sebelumnya harga sejumlah komoditas sayuran mengalami tekanan. Selain wortel, harga mentimun tingkat petani juga mengalami kenaikan signifikan komoditas tersebut. Kini mencapai Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Namun tidak banyak petani di Desa Ngancar yang membudidayakan mentimun nih. Peluang nih ya untuk kalian. Karena itu kenaikan harga komoditas tersebut belum dirasakan secara merata bagi oleh seluruh petani sayuran di wilayah tersebut. Di tengah kenaikan harga wortel dan mentimun, petani justru menghadapi persoalan serius pada komoditas tomat. Harga tomat di petani menjadi anjlok hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, turun drastis dari sebelumnya Rp4.000 per kilogram. Wow, turun banget ya guys, turun Rp3.000 ya. Rendahnya harga membuat sebagian petani memilih tidak memanen tomat karena hasil penjualannya dinilai tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Sebagian tanaman bahkan dibiarkan rusak atau membusuk di lahan. Pergerakan harga juga terlihat di pasar agrobisnis Pelausan. Harga wortel di pasar tersebut tidak menjadi Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Sementara mentimun dijual hingga Rp24.000 per kilogram, meningkat dibandingkan harga sebelumnya yang berada di angka Rp21.000 kilogram. Wow. Mentimun lagi gacor-gacornya nih ya. Perbedaan pergerakan harga antar jenis sayuran menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan belum otomatis memberikan dampak yang sama terhadap seluruh komoditas hortikultura. Kenaikan harga wortel dan mentimun berpotensi meningkatkan pendapatan petani yang sedang memasuki masa panen, sekaligus mendorong petani untuk kembali memperluas penanaman komoditas tersebut. Sementara itu, harga cabai rawit di agrobisnis Pelausan ya relatif stabil. Komoditas tersebut tercatat dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Ini harga cabai ya. Harga cabai relatif stabil. Berjalannya kembali program MBG menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan petani dalam melihat perubahan permintaan komoditas pangan. Jika kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dapat berlangsung secara konsisten, kondisi itu berpotensi membuka pasar yang lebih stabil bagi petani dan sayuran lokal. Namun, petani tidak membutuhkan kepastian penyerapan dan pengolahan produksi agar peningkatan permintaan tidak hanya berdampak pada komoditas tertentu. Di sisi lain, persoalan anjloknya harga tomat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara produksi, permintaan, dan distribusi agar hasil panen tidak terbuang percuma. Kedepan perkembangan harga sayur di Magetan akan sangat bergantung pada berkelanjutan permintaan pasar, termasuk kebutuhan bahan pangan untuk program MBG serta pasokan dari sentra produksi. Petani berharap tren kenaikan harga wortel mentimun dapat bertahan, sementara persoalan rendahnya harga tomat dapat segera mendapatkan solusi melalui peningkatan penyerapan pasar dan pengelolaan hasil panen. Ya memang kalau kita melihat dari tomat ini, wow, ini sangat turun sekali menara Songgolita ya. Ya, memang kalau kita asumsikan tomat itu juga memiliki khasiat yang sangat tinggi ya.
Terlebih lagi untuk kulit nih ya. Tomat, kemudian jahe itu sangat memiliki antioksidan tinggi ya, untuk ya mencegah jerawat tumbuh di wajah-wajah kalian. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Bernadia dengan judul Kita Buat Menyenangkan, yang akan mengudara dan mengisi ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good semua, Mam.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Kembali lagi di Radio Sokolet 11.9 Kabad WFM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo ya. Bulog Ponorogo menghimbau kepada pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi atau head ya, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo Budiawan Susanto menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas head. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog. Berdasarkan hasil pemantauan, stiker head minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Logi Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi Ponorogo ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yakni pada Selasa dan Jumat. Budiawan menegaskan, Bulog setiap pekan menggelotorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional. Tersebar di 3 wilayah kerjanya, masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo, yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar wilayah Kabupaten Magetan, serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan itu, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo. 222.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita berada di wilayah Pacitan. Songgolani. Ya, jadi bagi Anda ya mitra Sokolet yang melihat harga minyak kita itu tinggi ya, tidak sesuai dengan harga head, maka bisa laporkan saja ke Bulog ya. Karena kalau sudah dilaporkan nanti kita itu tinggi ya, tidak sesuai dengan harga head, maka bisa laporkan saja ke Bulog ya. Karena kalau sudah dilaporkan nanti akan disanksi dan ditarik yang namanya

mahal gitu loh. Kita produksi sendiri tapi kita kok mahal banget harganya. Dan itu akan menjadi apa namanya? Ya fenomena-fenomena baru gitu ya. Dan bagi Anda Mitra Songlangit yang ingin request lagu ya di malam hari ini, mungkin bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songlangit FM.

Ya mitra sobat, itu saya sudah berjumpa kita di program Geraha Warta Malam bersama saya Sabta Kasyiful. Akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
0: sabar bunyi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasih siasat.

0: tablet lan cair kilo
1: gini. Oh iya Pak Nek, nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Gini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus cara nganggo
0: sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho bune.
1: Ngono ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah. Nek tenang, nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
5: Mbak Dewi, Mbak Dewi. Wegah, Mbak, Mbak. Nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
4: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang, Nang.
5: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayak nginep aku.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok aku pengen kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu udut.
1: Wedian wedian.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Semua hey. 9,2 Radio Songgol Langit FM. Selamat malam. Hai, Mitra Songgol Langit berjumpa kembali bersama saya Heru. Dan kali ini dalam programnya Manca ya, Geraha Warta ditemani lagu-lagu Manca yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Pastikan untuk Anda tetap setia dan juga mendengarkan lagu-lagu terbaik dari kami, lagu-lagu dari Radio Songgol Langit FM. Yang mau bergabung silakan saja. Yang mau berbagi informasi atau cuma ingin dengerin lagunya boleh banget.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

9,2 Radio Songkulak Hits FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songkulak semuanya. Anda masih mendengarkan di program Graha Warta bersama lagu-lagu manca ya. Ya, salah satunya malam hari ini baru saja saya hadirkan ada Lana Del Rey dengan judulnya Radio. Ya. Kenapa radio? Karena radio adalah segalanya. Radio juga yang sampai sekarang masih bertahan di sepanjang apa ya? Gerusan teknologi yang semakin canggih gitu Mitra Songkulaknya. Dan mungkin radio akan selalu tetap menjadi teman untuk Anda, teman untuk Mitra Songkulaknya semuanya. Oke, dan saya masih balik lagi dengan berbagai informasinya dan ada apa saja. Oke, informasi yang pertama, ini ada kejadian unik, Mitra Songkulak, kejadian unik yang terjadi di kota kita tercinta di Ponorogo, di mana terop rumah warga ini terbang di buat hajatan ya, biasanya untuk pernikahan itu nyangkut di atas genteng milik warga. Nah, untuk informasinya ini terjadi di wilayah desa Candi Melara Ponorogo. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa diupdate di Instagram atau media sosialnya Radio Songkulak gitu ya, Mitra Songkulak. Dan kalau Mitra Songkulak punya informasi lain, silahkan monggo bisa di-share atau dibagikan kepada kami. Timnya Radio Songkulak selalu ready ya untuk menerima segala informasi dari Anda. Silahkan bagikan saja di 0811355 992. Informasi lainnya Mitra Songkulak, Ngawi ini tercatat puluhan anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dan sebagian besar permohonan tersebut dipicu kehamilan di luar nikah, bahkan ditemukan kasus yang melibatkan anak usia SMP. Berdasarkan data DP3APKB, terdapat 46 anak perempuan dan 11 anak laki-laki yang terlibat dalam permohonan dispensasi tersebut. Adanya kehamilan pada usia sekolah menjadi perhatian serius karena menunjukkan perlunya upaya pencegahan terhadap perilaku seksual berisiko sejak dini. Pemerintah telah menetapkan batas minimal usia pernikahan ya atau perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai upaya melindungi masa depan anak. Namun, aturan tersebut perlu didukung dengan pengawasan dan juga pendampingan yang optimal dari keluarga agar angka dispensasi nikah dapat ditekan.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.

0: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasu, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Rogo. Sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet

0: SMBPS hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti semua. Wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Sembelangit pukul 21.

90.2 Radio Songkolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Morogo masih di program Graha Warta ya malam hari. Udah ganti sendu sebenarnya. Tapi saya punya informasi terkait kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan Ponorogo Solo, tepatnya di Desa Karanglo, Karanglor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Sebuah truk berplat nomor H1636MM menabrak kedai nasi goreng hingga masuk parit di pinggir jalan. Mengejutkannya usai kecelakaan, sopir truk mengaku melihat sosok misterius yang tiba-tiba menyeberang dan berhenti di tengah jalan. Akibatnya kendaraan dikemudikan terperosok ke parit dengan kondisi bagian depan ringsek. Beruntung dua orang yang berada dalam truk selamat. Pemilik truk Dwi Purianto yang turut berada dalam kendaraan mengatakan mereka sedang dalam perjalanan dari Cilacap menuju Malang dalam kondisi tanpa muatan dan rencananya digunakan untuk mengangkut tebu. Saat di tempat kejadian, sopir yang diketahui bernama Yahya mengaku melihat sosok menyeberang jalan. Sosok tersebut disebut berhenti tepat di jalur yang dilintasi truk. Akibatnya Yahya spontan dan membanting setir untuk menghindari tabrakan, namun manuver tersebut membuat truk kehilangan kendali dan keluar dari badan jalan dan menabrak warung. Ya, selalu berhati-hati mitra Songgolangit yang lagi bepergian, lagi berkendara, jalan-jalan atau melakukan aktivitas apapun ya yang di melibatkan kendaraan, ya pastinya kalau di jalan pasti harus berhati-hati. Ini sampai katanya melihat misterius, sosok misterius. Nah, ini apa sosok misteriusnya? Apakah halusinasi atau apa? Kita juga enggak tahu ya. Pastikan untuk tetap selalu berhati-hati untuk yang lagi di jalan.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundhak akeh, mentes hasile.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasile apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Dan masih balik lagi Mitra Soklay di program apa nih malam-malam nih ya. Sendu dong pastinya. Kalau jam-jam segini tuh ya mesti di sendu. Lagunya lagu-lagu manca. Lagu yang enak banget. Gak tahu kenapa kalau dengerin lagu-lagu satu ini tuh kayak, ini tuh kayak kesukaan kita loh. Kita itu kan generasi Gen Z, ya gak sih? Generasi Gen Z itu suka banget sama lagu-lagu yang kayak gini gitu kan. Saya suka, Anda suka, semuanya suka gitu. Nah, kalau Mitra Soklay punya lagu apa nih? Lagu kenangannya gitu ya. Kok lagu kenangan sih? Enggak dong, ini kita gak lagi ngomongin kenangan ya. Kita lagi ngomongin lagu-lagu manca. Ya mungkin Mitra Soklay juga sendiri punya lagu manca kesukaannya. Boleh dong di-share juga nih kesukaannya lagu mancanya yang apa judulnya. Biar bisa aku puterin untuk Anda, biar bisa didengerin malam hari ini, biar yang mungkin ya lagi merasa sendirian, lagi gak ada temen, lagi butuh obat gitu ya, obat penenang, apalagi Ponorogo anginnya gede, kenceng banget gitu ya. Aduh, mau gimana lagi, angin kenceng. Ya udah dah, pokoknya untuk semuanya saja, untuk yang lagi dengerin malam hari ini, saya masih lanjut lagi buat temenin kamu dan bakalan hadir dengan lagu mancanya. Silakan kalau mau bergabung bareng bisa bergabung di 0811 3555 992, atau Anda juga bisa dengerin aja. Ya udah, dengerin nih ya, yang lagi dengerin, dengerin ya. Ini gimana sih konsepnya, yang lagi dengerin suruh dengerin, kalau udah dengerin ya pasti dengerin dong ya, nggak mungkin nggak dengerin. Thank you banget untuk yang masih bergabung bareng. Saya masih nungguin juga nih untuk yang lagi di Ponorogo, yang lagi di luar kota, yang lagi di luar negeri juga, yang lagi nyimak bareng. Semoga semangat terus aja. Untuk yang lagi ngerjain apapun itu,

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Diseruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya crunchy.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

0: Ya, para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet. Tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, selamat malam, masih balik lagi ya. Dan sekarang sudah di menit keberapa ini? Sudah ke menit ke-47, lepasnya dari jam 10 malam, udah hampir jam 11 gitu ya. Ya, sudah mau habis, mau gimana lagi kebersamaan kita. Tapi tenang aja, masih ada 1 jam lagi kok tenang. Untuk sesi yang pertama di program sendunya memang sudah harus berakhir sampai di sini dulu. Tapi nanti habis ini kita lanjut lagi, ada program sendu. Sendunya masih sampai jam 12 ya. Masih bakalan muter lagu hit-hit, lagu lama ya, lagu lawas, lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Jadi kalau misalnya ya, misalnya Mitra Songgolangit suka atau pengen banget buat dengerin lagu tempo dulunya, monggo boleh banget, silakan saja untuk langsung bergabung ke sini ya. Gabungnya di mana? Di 0811-3555-992 ya. Tempat terbaik buat dengerin lagu-lagu kenangan dan tempat-tempat terbaik buat menikmati musik-musik terbaik. Yuk, yang sekali lagi yang mau bergabung bareng nanti kita tungguin sampai jam 12 malam ya. Di 0811-3555-992.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, bojo cepake jeneng apa urung? Calon bayeke.
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Pengalaman berkesan parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat hap. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologi. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
7: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
8: Radio Songgolangit pukul 23.00.

batasan. Kita masih balik lagi dan saya masih dengerin nemenin kamu semuanya, nemenin Mitra Songgol lagi di program Sendo ya. Sepasang merpati ya. Apa tuh kok gelodakan ya? Sepasang merpati yang baru saja lagunya dari Anita Carolina Mitra Songgol langit mengisyaratkan kalau kehidupan itu ya ada pasangan ya, berpasang-pasang gitu loh. Is it real or not? Ya, yeah, real lah. Ya memang seperti itu, semua di dunia itu ada pasangannya. Ada laki, ada perempuan, ada kakek, ada nenek gitu kan ya. Ada baik, ada buruk, ada bagus, ada jelek. Intinya gitu. Betul gak sih? Saya kok ragu ya.

Yuk, selamat malam untuk semuanya. Saya masih lanjut lagi nih. Kalau Wintang Songo lagi masih suka sama lagu-lagu kenangannya, juga boleh ditungguin juga nih kebersamaannya di 0811 3555 992. Yang mau gabung, yang mau merawat bareng, ataupun yang mau menikmati beberapa lagu kenangan dia. Yang lagi dengerin di mana nih? Boleh dong komen ya. Komen aja di 0811 3555.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. G-Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan

Waktunya pamit undur diri. Terima kasih untuk Mitra Semanggu Langit semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan ya. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Morogo, Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.